Hit FM tak dimetade. Dusan badancu magiece. Oksan gejfirde. Haypat show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.